0: tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
1: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
1: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
2: Mulai pencairannya kapan, Gus?
1: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
2: 20 Juli ya.
0: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
3: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Suharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B Bidang Pemerintahan saksi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah, sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
13: Kalau turunnya kan sempat turun adrop, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
13: Oh.
12: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
13: Okay. 2-3an ya tadi?
14: Ya, 2-3an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
15: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, Kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
17: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
16: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
18: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
16: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Imbana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
20: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicola Raskin umpan ke meledak, ada Nicola dan gol! Okupasi dan pendengar gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuhnya oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja sampai sekarang pun
22: masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang, entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap. Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
2: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
1: Itu saya menyampaikan dukungan

0: terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
1: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya.
2: Nah, baik, kita bahas ya soal kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang disebut sebagai babak baru hubungan bilateral kedua negara. Apa sebenarnya yang berbeda dari kunjungan Narendra Modi ini untuk pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia dengan India ke depannya? Kami sudah bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Wawancara Pro 3.
2: Prof Angel, selamat pagi, Prof. Bu Angel,
4: Bu Angel,
2: kalau disebut ini sebagai babak baru ya hubungan Indonesia dengan India, babak barunya seperti apa kalau menurut Profesor Angel ini?
4: Babak barunya menurut saya menjadi lebih kerjasamanya itu menjadi lebih strategis, dalam arti tidak bersifat historis atau budaya saja atau sebatas kalau dulu kan karena misalnya kita sama-sama founding fathersnya gerakan non blok gitu ya, zaman Soekarno dengan Jawaharlal Nehru, terus karena ada kesamaan ada pengaruh Hindu Buddha India ke Indonesia dengan adanya Candi Prambanan, Candi Borobudur gitu ya, sehingga dulu mungkin lebih kepada penguatan di sana, tapi hari ini penguatan itu pada kerjasama pertahanan misalnya, gitu ya, kerjasama maritim yang semakin diperkuat. Nah, ditambah memang situasi misalnya di kawasan Indo-Pasifik ini, misalnya India merasa perlu untuk mengimbangi China, sehingga melihat Indonesia ini sebagai mitra yang jauh lebih strategis dibandingkan sebelumnya. Nah, mungkin itu yang saya lihat sebagai babak baru.
2: Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari posisi India bagi Indonesia, seberapa penting posisi India sebetulnya, Bu Angel?
4: Bagi Indonesia sih mungkin Indonesia melihat India sebagai pasar yang besar dengan 1,48 miliar jiwa ya. Kemudian ya tadi karena ada historis ada rasa senasib penanggungan karena sama-sama negara Global South begitu ya. Ditambah untuk kondisi hari ini Indonesia melihat India itu sebagai diversifikasi mitra. Artinya sebelumnya Indonesia kan lebih banyak dengan China, dengan Amerika, Jepang gitu ya, atau Rusia untuk urusan pertahanan, untuk alutsista gitu misalnya, atau kerjasama ekonomi, investasi. Nah hari ini India bisa menjadi salah satu diversifikasi, menambah, memperkaya mitra strategis buat Indonesia. Itu yang saya lihat.
2: Nah kalau dilihat dari posisi India kan memang cukup strategis posisi negaranya ya, Bu Angel ya. Dimana kan dia memang berada di jalur pelayaran yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Timur begitu ya. Nah, ini apakah memang dilihat oleh Indonesia sebagai posisi yang menguntungkan begitu untuk kedepannya?
4: Kalau bicara posisi strategis, sebenarnya posisi Indonesia lebih strategis. India lebih membutuhkan Indonesia karena lebih dari 70% perdagangan luar negerinya India itu akan melalui laut Selat Malaka.
2: Selat Malaka, ya.
4: Silensia kita Selat Malaka, Selat apa Sunda,
2: Selat
4: kalau
2: Sunda,
4: kita buka semua silensia kita tuh semua akan digunakan oleh India tuh untuk perdagangan dia ke tadi ya ke Asia Timur, ke Amerika dan banyak negara lah di kawasan Indo-Pasifik ini. Begitu, Mas.
2: Jadi kalau dilihat dari posisi kedua negara di lautan, ini bisa dikatakan kerjasamanya lebih memperkuat mungkin untuk Indo-Pasifiknya begitu ya, kestabilan di sana begitu ya, Bu Angel ya, Indo-Pasifik begitu ya.
4: Satu sisi iya, untuk karena tadi ya pengamanan atau apa ya, ya pengamanan jalur perdagangan itu satu sisi. Kemudian di sisi lain tadi untuk mengimbangi pengaruh China, baik dalam hal ekonomi maupun pengaruh-pengaruh lainnya ya, termasuk militernya juga gitu di kawasan Indo-Pasifik ini.
2: Bu Angel, kalau dilihat dari kesepakatan yang sudah ada ini kan di berbagai sektor ya, di bidang pertahanan, perdagangan, teknologi juga, kemudian kesehatan hingga pendidikan begitu ya. Nah, menurut Bu Angel yang paling menguntungkan bagi Indonesia yang mana sebenarnya ini?
4: Ini ya Mas, saya melihatnya sebenarnya lebih banyak India yang jualan ke Indonesia.
2: Iya. Kalau saya lihat, karena kan teknologi mereka lebih maju begitu kan. Kesehatan juga mereka lebih maju.
4: Mereka mau masukin universitasnya juga di Indonesia gitu. Artinya kita tuh benar-benar dalam hal ini sepertinya menjadi pasar. Kecuali, nah ini titik balik Indonesia. Indonesia mampu mengubah, kan kita banyak menjualnya raw material ya Mas, batu bara, kelapa sawit atau agriculture, hasil-hasil pertanian, perkebunan. Nah, ketika kecuali Indonesia mampu misalnya hilirisasi industri itu benar-benar kita menjual barang yang bernilai jualnya tinggi gitu ya ke India. Itu baru kita bisa menguntungkan. Karena apa? Mereka hampir 1,5 miliar penduduk itu pasar yang sangat besar. Gitu. Kenapa nggak kita membuat misalnya motor listrik? Karena kan di India itu pengguna motornya juga banyak tuh. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan itu untuk jual motor listrik? Masa iya anak bangsa Indonesia nggak bisa sih membuat motor listrik Indonesia? Kemudian tekstilnya juga. Atau kan kita udah mulai mineral kritis nih. Jangan jual nikel itu dalam bentuk mentah, tapi sudah menjadi baterai lithium atau produk-produk yang memang sudah apa ya tadi hilirisasi itu yang dijualnya sudah dengan nilai jual tinggi. Begitu Mas. Itu
2: baru tapi tapi kelihatannya Pak Presiden Prabowo mengincar soal transformasi pengetahuan anak-anak muda. Karena kan ada kerjasama anak-anak muda ini kan. Jadi Pak Presiden kelihatannya karena India maju di bidang teknologi, kemudian bidang kesehatan, kelihatannya Pak Presiden ingin ada transformasi pengetahuan juga ke anak-anak muda kita. Nah, itu bagaimana menurut Bu Angel?
4: Ya, memang mereka tuh ya hampir di banyak negara di Eropa, di Amerika, dokter atau pekerja-pekerja yang menguasai teknologi informasi, AI, begitu itu banyak dari India. Mungkin maksudnya Pak Presiden itu adalah yaitu mengubah membantu mindset pemuda Indonesia juga untuk punya apa ya semacam spirit seperti anak-anak muda India. Karena memang Mas, saya punya banyak teman mahasiswa-mahasiswa India waktu saya kuliah gitu ya di luar. Itu semangat belajar mereka tuh luar biasa sih, tinggi banget. Dan lumayan kompetitif gitu. Apalagi kalau mereka melihat dalam satu kelas ini ada mahasiswa dari China. Oh, itu kompetitifnessnya tinggi sekali gitu. Sementara memang kalau orang Indonesia ada sih beberapa yang kompetitif, tapi ada beberapa yang kita lebih slow gitu. Ah ya sudah, kalian mau bersaing silakan, kami yang penting kita menyelesaikan tugas. Nah, mungkin mindset-mindset itu atau budaya-budaya yang seperti itu bisa kita pelajari selain daripada ilmunya itu sendiri ya Mas. Pengetahuan knowledge-nya memang penting. Tapi tadi ada mindset-mindset yang menurut saya anak-anak muda China, anak-anak muda India itu luar biasa. Itu yang perlu kita pelajari.
2: Nah, ini apakah memang, karena kan salah satu kerjasamanya kan pengembangan AI begitu ya, Bu Angel ya. Kemudian juga soal telekomunikasi dan ekosistem startup. Nah, ini apakah memang kita harus lebih banyak mengirim anak-anak muda ke India atau bagaimana sebaiknya, Bu Angel?
4: Ya kalau sekedar kita belajar transfer knowledge sih boleh-boleh aja ya Mas. Jadi kita bisa tahu India atau China startup bisnisnya itu memang luar biasa. Memang karena pasar mereka besar gitu ya. Kedua, anak-anak muda mereka tuh memang trennya dalam let's say 5-7 tahun terakhir tuh mereka trending kuliahnya di sana tuh yang digital-digital lah, digital marketing lah, yang AI lah gitu, itu trennya kuat sekali gitu. Sementara di Indonesia mungkin agak baru belakangan ini gitu itu mulai menjadi trending untuk mahasiswa ya. Sehingga sebenarnya sesuatu yang positif kalau kita mau belajar ke sana gitu ya. Tinggal gini, yang perlu dipikirkan adalah kita juga harus punya polanya kita sendiri. jangan mentah-mentah mengikuti misalnya polanya India atau pola China, karena yeah. di Indonesia.
3: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak. Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Judul lengkapnya Ateis adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang konflik ideologi, keimanan, dan pencarian jati diri.

tradisional ketika berhadapan dengan pemikiran modern yang beraliran ateisme. Dalam ceritanya, Hasan bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Rusli dan Anwar yang membawa pandangan-pandangan baru yang mengusik keyakinannya. Persahabatan, cinta, dan pencarian makna hidup membawa Hasan pada pergulatan batin yang intens antara kepercayaan lama yang ia anut dengan pemikiran baru yang menggoyahkan imannya. Sensi dari ateis adalah penggambaran perjuangan individu yang berupaya mencari arti hidup di tengah benturan nilai-nilai tradisional dan modernitas. Melalui konflik ini, Akhdiyat Kami Harja menyoroti tantangan eksistensial yang dihadapi individu ketika harus memilih antara iman dan rasionalitas, antara tradisi dan perubahan, serta antara ketaatan dan kebebasan berpikir. Novel ini merefleksikan realitas sosial dan kultural Indonesia pada masa itu, tetapi tetap relevan dalam menyoroti persoalan-persoalan batin yang dialami manusia secara universal. Ateis menjadi semacam renungan filosofis yang mengajak pembaca untuk memikirkan ulang tentang arti dari keyakinan, moralitas, dan kebebasan individu. Demikian esensi buku.

0: Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.
1: Pukul 10:13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahril, mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut dinilai menjadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang. Apresiasi itu disampaikan Dubes Kartini saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia kepada Gifu Special Needs School, dan penyerahan hibah tersebut disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo. Masuknya angklung ke dalam kurikulum Gifu Special Needs School menjadi bukti eratnya hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang. Hal itu juga dinilai menjadi atau memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun 2028. Kartini menyampaikan KBRI Tokyo akan terus memfasilitasi kolaborasi kedua negara dalam mempromosikan seni dan budaya Indonesia di Jepang. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat Jepang terhadap kekayaan budaya Indonesia. Sementara itu, Rektor UPI Didi Sukyadi menyatakan kebanggaannya atas perkembangan pembelajaran angklung di sekolah tersebut. Menurutnya, angklung memiliki nilai inklusif karena hanya dapat menghasilkan harmoni ketika dimainkan secara bersama-sama. Informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Suara apa nih? Wah, ntar kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

43 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih dengan kebersamaan kita di program Keimanan Siang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai siswa sekolah rakyat mulai menunjukkan banyak perubahan setelah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri, kedisiplinan, hingga keberanian mereka dalam meraih cita-cita. Hal ini disampaikan Mensos saat menghadiri open house sekolah rakyat bersama calon siswa dan orang tua di Sentra Paramita Mataram, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat kemarin, 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan calon siswa dengan siswa sekolah rakyat yang telah menjalani pendidikan sejak sekolah rakyat rintisan dibuka pada Juli 2025. Menurut Gusipul, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya, dan pemerintah menjangkau langsung calon siswa melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 data SEN, dan kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah yang menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan. Setelah menjalani pendidikan selama 1 tahun, Gusipul mengatakan para siswa mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Selain lebih percaya diri, mereka juga mulai berani kembali menggantungkan cita-cita yang sebelumnya sempat terkubur karena keterbatasan ekonomi. Salah satu contoh perubahan itu ditunjukkan Novatul Alrati, ya, siswi sekolah rakyat menengah pertama 18 Lombok Barat. Menurut Gusipul, Novatul yang sebelumnya dikenal pemalu kini berhasil menjadi juara pertama pencak silat tingkat nasional. Dan Gusipul menegaskan, sekolah rakyat merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim, dan program tersebut diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang selama ini terkendala kondisi ekonomi. Ia juga mengingatkan para siswa agar tetap menghormati orang tua dan guru, apapun pekerjaan maupun kondisi ekonomi keluarganya. Dan menurutnya, sekolah rakyat diharapkan melahirkan generasi yang tangguh, berkarakter, memiliki keterampilan, dan mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

Tipe ini

tanggung jawab pribadi. Mereka cenderung menolak kritik, mencari simpati yang berlebihan, serta menyalahkan pihak lain terus-menerus dalam berbagai situasi kehidupan sosial. Yang keempat,

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lisensi Bungu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Lisensi Buku, karya Eka Kurniawan. Buku dengan judul Cantik Itu Luka. Buku ini memadukan unsur keluarga, romansa, dan politik yang telah menembus berbagai negara hingga diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Dewi Ayu. Karya sastra ini juga berhasil memenangkan World Readers Award pada tahun 2016. Kisah dalam buku ini diawali oleh seorang perempuan yang bangkit dari kuburannya setelah 21 tahun kematiannya. Kebangkitannya ini menguak kutukan dan tragedi keluarga yang menimpanya di akhir masa kolonial. Perpaduan epik dari kisah kekasih yang lenyap ditelan kabut, hingga ada seorang ibu yang menginginkan bayi buruk rupa karena baginya kecantikan hanyalah sebuah luka.
0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

21 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bappanas, stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton, lalu di kabupaten kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis guna stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Penyaluran itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Program SPHP adalah kerjasama antara Bappanas dan Bulog. Cadangan minyak goreng sekitar 1,1 ribu kiloliter, sedangkan gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Untuk daging ayam, ID Food masih memiliki stok sekitar 38 ton. Nah, untuk komoditas mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, daging ayam, Bappanas optimis akan terpenuhi. Dan produksi dalam negeri komoditas tersebut diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun. Proyeksi neraca pangan Bappanas menunjukkan produksi cabai besar tahun ini diperkirakan mencapai 1,51 juta ton dan jumlah ini jauh di atas kebutuhan konsumsi sebesar 929,27 ribu ton. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aceh, bagai Rapi Mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru beda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Satu penyanyi masif waktu yang menjawab sudah temani kita hingga di pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, teknik eksekusi penalti dengan awalan langkah yang diperlambat atau shutter run up kembali menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026. Meningkatnya jumlah kegagalan penalti memicu perdebatan mengenai efektivitas teknik tersebut. Sejumlah pihak juga mendesak agar aturan mengenai eksekusi penalti ditinjau kembali. Desakan itu muncul setelah beberapa penendang bintang gagal memanfaatkan peluang dari titik putih. Kylian Mbappe dan Lionel Messi termasuk pemain yang gagal mengeksekusi penalti dengan teknik shutter pada turnamen kali ini. Data juga menunjukkan tingkat keberhasilan penalti dengan gaya tersebut lebih rendah dibandingkan awalan konvensional. Pakar psikologi sepak bola dari Norwegia School of Sport Science, Geert Jordet, mengatakan teknik shutter dirancang untuk memancing kiper bergerak terlebih dahulu. Menurutnya, strategi itu hanya efektif apabila dilakukan dengan eksekusi yang sangat presisi. Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai teknik shutter masih memiliki tempat dalam sepak bola modern. Mereka menilai teknik tersebut merupakan bagian dari duel psikologis antara penendang dan penjaga gawang. Aturan FIFA saat ini masih mengizinkan perubahan ritme saat awalan penalti dan penendang hanya dilarang melakukan gerakan tipuan setelah kaki tumpu berada di dekat bola. Perdebatan mengenai masa depan teknik shutter diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya perhatian terhadap kualitas eksekusi penalti pada Piala Dunia 2026. Turnamen tersebut menghadirkan sejumlah kegagalan penalti yang melibatkan pemain-pemain top dunia. Sepanjang Piala Dunia 2026, Mbappe tercatat gagal mengeksekusi satu tendangan penalti. Kegagalan itu terjadi saat Prancis menghadapi Maroko pada babak perempat final. Kegagalan tersebut menjadi yang pertama bagi Mbappe dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia. Sebelumnya, penyerang Prancis itu selalu berhasil menuntaskan setiap eksekusi penalti di ajang tersebut. Sementara itu, Lionel Messi telah dua kali gagal mengeksekusi penalti hingga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dua kegagalan itu terjadi saat menghadapi Austria pada fase grup dan Mesir pada babak 16 besar. Informasi lainnya pendengar seputar olahraga khususnya untuk Piala Dunia 2026, Anda boleh ikut nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam Dinamika Olahraga.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di pukul 12 ya, dan saatnya saya Meika harus pamit dari ruang dengar Anda. Beragam tempat pilihan informasi aktual Anda ikuti di program Kaimana Siang, juga di program Kaimana Sore. Saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat siang, selamat beraktivitas, happy weekend semuanya.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.
1: Nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Masih di 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana. Selamat siang, selamat akhir pekan untuk seluruh pendengar tanpa terkecuali ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap stay tune hingga siang hari ini. Akhir pekan di Kota Kaimana terpantau cerah, namun tetap disertai dengan tiupan angin kencang ya. Kita berharap di akhir pekan Anda yang akan pulang kampung, Anda yang liburan, tetap dalam kondisi yang baik dan juga aman selalu. Sudah pukul 12.52 menit, kebersamaan kita di siang hari ini, saudara. Sajian hiburan akan menemani kita hingga nanti di pukul 13. Kita satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Iya, pendengar, kami sudahi rangkaian hiburan siang hari ini. Selanjutnya kami akan menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Sekarang kali ini yang enggak menang ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau menang? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Mudah-mudahan. Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya.
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena gerimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor udah prediksi 2-1 tadi, Bang. Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Tadi on bola sudah kau tendangan dan gol.
2: Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol.
1: Okupasi dan pendengar gol.
3: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
4: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
5: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
4: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
3: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
5: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
3: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RT.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam has always
3: rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Hindal Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 11 Juli?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyapa sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan masyarakat untuk membedakan informasi yang benar dan hoax semakin penting. Literasi digital dan budaya cek fakta diharapkan mampu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan serta menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Lalu bagaimana cara mengenali informasi yang valid di tengah banjir informasi saat ini? Khusus hari ini kita akan bertemu dengan Bukzek pada dialog cek fakta pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian seperti biasa di hari Sabtu, tim Indonesia Menyapa Siang juga akan kembali menghadirkan dialog geliat UMKM dan raga kuliner Nusantara. Beragam inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi kuliner lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha. Lalu bagaimana peluang UMKM dan kuliner Nusantara di tengah persaingan yang semakin ketat? Strategi apa yang perlu dilakukan agar produk lokal semakin diminati oleh masyarakat? Nanti akan kita perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengajak Anda mengintip peluang pendidikan tinggi berkualitas di Malaysia yang menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa Indonesia. Beragam pilihan perguruan tinggi, program studi bertaraf internasional, serta biaya pendidikan yang relatif kompetitif menjadi daya saing tersendiri bagi calon mahasiswa. Lalu apa saja peluang yang ditawarkan perguruan tinggi di Malaysia? Hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Datuk Dr. Aminuddin Hashim, dan Chief Executive Officer Education Malaysia Global Service, Novi Tajuddin. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terbaru mengenai penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, kami juga akan terus memperbaharui informasi Anda terkait berbagai peristiwa aktual lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang penting untuk Anda ketahui sebagai bagian dari perkembangan informasi hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas nanti. Dan kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, SMA Negeri 1 Dampit berhasil mematahkan kejenuhan belajar di dalam kelas dengan memanfaatkan kebun pangan produktif. Inovasi ini bahkan berhasil mengantarkan sekolah tersebut meraih predikat juara 3 Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP tingkat Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bersama reporter William Nathan.
3: Selamat siang pendengar, saat ini saya William Nathan berada di depan SMA N1 Dampit Kabupaten Malang, dan di dalam sekolah ini terdapat kebun ketahanan pangan yang mengintegrasikan pembelajaran dengan perkebunan. Para siswa

0: belajar di kelas, tapi juga memanfaatkan perkebunan ketahanan pangan ini untuk mempraktekkan pembelajaran mereka di dalam ruang pertanian. Berikut adalah kisah dari Kebun Ketahanan Pangan SMA N1 Dampit Kabupaten Malang.
1: Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, SMA N1 Dampit berhasil mematahkan kejenuhan belajar di dalam kelas dengan memanfaatkan kebun pangan produktif. Bukan sekadar hijau, inovasi ini bahkan berhasil mengantarkan sekolah tersebut meraih predikat juara 3 Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan atau SIKAP tingkat Provinsi Jawa Timur. Itu merupakan langkah berani yang diambil oleh SMA 1 Dampit untuk mengubah paradigma belajar operasional menjadi pengalaman aplikatif yang menyentuh kebutuhan siswa sehari-hari. Berawal dari keinginan menciptakan ruang belajar yang inklusif, pihak sekolah mulai menata area lingkungan yang sebelumnya sempat terbengkalai untuk disulap dan dijadikan sebuah laboratorium hidup lintas mata pelajaran.
2: Ya, di sinilah tanaman-tanaman yang kami tanam. Ada tanaman kertas, ada tanaman yang habis panen di daur kembali, di tanaman berulang-ulang tanaman ini, anak-anak. Oh, kalau sekarang itu ada buah yang di atas, buahnya seperti padi, jagung, berarti setelah panen berikutnya kita harus menanam yang buahnya di bawah.
1: Seluruh ekosistem kebun ini diintegrasikan secara penuh ke dalam kurikulum pembelajaran, salah satunya pada mata pelajaran biologi. Di sini para siswa tidak lagi sekadar menghafal teori di dalam kelas, melainkan bersentuhan langsung dengan alam ini diakui bisa memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam bagi para peserta didik.
3: Di sini siswa belajar tentang budidaya tanaman, pengolahan kompos, dan pemanfaatan lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan. Area ini sering digunakan untuk pembelajaran biologi, terutama untuk mempelajari pertumbuhan tanaman, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman banyak tentang praktik di kebun ini sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tidak berhenti pada ilmu sains, kebun pangan ini juga menjelma menjadi ruang kreatif untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui aktivitas di lapangan, kemampuan komunikasi digital para generasi Z diasah secara nyata. Mereka dilatih menyusun teks, menulis script writing untuk video edukasi, hingga mengasah mental public speaking saat memasarkan hasil panen. Seluruh keterlibatan dari hulu ke hilir ini sengaja dirancang untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship sejak dini.
0: Demikianlah kisah dari SMA N1 Dampit Kabupaten Malang yang berhasil mengintegrasikan perkebunan ketahanan pangan dengan pembelajaran modern untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dari para siswanya. Demikian laporan saya, William Nathan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke Tarakan untuk melihat berawal dari hobi memelihara kura-kura berujung menjadi cuan dari kura-kura yang dipelihara bersama reporter Jafar Nur.

0: lagi di Potensi Daerah. Kali ini kita coba mengangkat hobi jadi cuan. Bagaimana? Kita akan coba mengangkat dengan Mas siapa nih?
1: Arun aja.
0: Arun.
1: Iya,
0: dengan Mas Arun, salah satu mempunyai hobi apa ya, kura-kura ya?
1: Reptil
0: ya, pertama kura-kura. Reptil, sehingga akhirnya saya tidak langsung jual beli ya.
1: Iya,
0: dari hobi ya,
1: dari
0: hobi. Dari mana awalnya hobi kura-kura?
1: Awalnya sih lihat-lihat online gitu, banyak orang yang pelihara, jadi kok kayak lucu gitu kan. Akhirnya nyoba-nyoba, satu nambah dua ekor. Setelah itu saya kepikiran kok nggak dicoba aja dijual di sini daripada beli-beli online terus, beli dari luar, karena di Kalimantan sini saya lihatnya kurang ada yang tahu tentang kura-kura.
0: Nah, kalau kita lihat ini jenis kura-kura apa nih?
1: Kalau ini kura-kura sulkata dari Afrika. Dia ini basicnya kura-kura gurun
0: ya?
1: Iya, kura-kura terbesar nomor 3 di dunia.
0: Kura-kura terbesar nomor 3 di dunia setelah
1: Aldabra. Kalau nomor 1 ada Galapagos, terus nomor 2 Aldabra, setelah itu sulkata.
0: Satu kura-kura ini sulkata ini berapa dijual?
1: Dia tergantung size. Jadi hitungannya sentimeter sebetulnya. Jadi kalau kayak 7 senti itu harusnya 700.000.
0: Jadi main senti ya?
1: Main senti, makin besar makin mahal.
0: Berarti kalau dia 10 senti, 1 juta ya?
1: Betul,
0: 1 juta.
1: Kadang ada juga yang lebih, karena ada yang kualitas yang bagus, ibaratnya kayak dia smooth, terus nggak jendol-jendol, itu bisa sampai 1, 2, 3.
0: Nah kalau ini agak beda nih.
1: Ini? Kalau ini jenisnya redfoot. Kenapa dinamakan redfoot? Karena dari kaki kakinya ini ada warna merahnya.
2: Kalau ini dada merah kalau di Jawa dibikin kontes. Awalnya basicnya yang itu, yang di box kecil-kecil hitam dia.
0: Demikian Potensi Daerah kali ini. Dari sebuah hobi mendatangkan cuan, awalnya cuma memelihara kura-kura dan akhirnya bertambah kura-kura menjadikan bisnis tersendiri dan sudah dijual ke daerah lain, khususnya di luar Tarakan.
3: Nanti kami kembali akan hadirkan segmen video Potensi Daerah setelah jeda berikut.
4: Kilas Berita.
5: Badan Pangan Nasional memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono mengatakan, kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Anda masih berada dalam segmen video Potensi Daerah. Kabupaten Sanggau memiliki potensi hortikultura yang menjanjikan melalui keberadaan beragam varietas durian unggulan. Salah satunya durian Belangin, cita rasa yang khas dengan warna kuning keemasan, menjadikan durian Belangin semakin diminati masyarakat serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bersama reporter Rohma Wulandari.

0: berasal dari sektor perkebunan dan pertambangan saja, tetapi juga dari komoditas hortikultura unggulan. Salah satunya yakni durian lokal Gelangi, yang dikenal dengan kualitas unggulan dan terus dikembangkan sebagai salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Tegal. Berikut, kita akan melihat bagaimana durian Gelangi menjadi salah satu peluang ekonomi masyarakat sekaligus upaya untuk melestarikan varietas durian lokal.
1: Belangin merupakan satu dari sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau yang menjadi sentra penghasil durian unggulan. Durian Belangin tumbuh dari

0: seperti kultura daerah.
1: Bapak saya itu kan memang pecinta durian ya kak ya. Jadi beliau itu awalnya itu katanya beli buah durian, terus bijinya ini dia tanam. Karena ditanamlah waktu itu mungkin udah sekitar udah sangat lama lah, 30 tahunan lebih ya. Karena waktu itu masih awal-awal tinggal di sini, ditanamlah sama beliau. Dan mungkin udah sekitar kurang lebih 10 tahun terakhir sudah mulai berbuah kan. Menurut saya dan dari penilaian dari teman-teman yang sudah pernah beli durian saya ini rasanya enak. Terus warnanya kan juga ya kuning keemasan gitu ya kak ya.
0: Kualitas rasa dan warna daging buah yang khas membuat durian unggulan ini semakin diminati para pembeli. Meningkatnya permintaan saat musim panen turut mendorong kenaikan nilai jual sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi petani durian.
1: Jauh banget sih harganya kak ya. Dari awalnya tuh biasanya dijual tuh 53. Sekarang itu saya jual kan agak per kilo ya. Per kilo itu 75.000. Jadi dengan harga yang satu awalnya 50 itu 3, sekarang 1 itu udah 75.000.
0: Selain itu, pelestarian varietas durian lokal menjadi langkah penting untuk menjaga kekayaan hortikultura Kabupaten Sanggau. Dengan dukungan berbagai pihak, komoditas ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
1: Harapannya, semoga durian lokal asli Sanggau ini bisa sampai mendunia ya. Maksudnya, dalam artian biar tidak ketinggalan sama durian-durian premium. Jadi bisa dijual lebih luas lagi di lokal Sanggau saja, bisa mungkin keluar Kalbar, mungkin bisa juga sampai ke internasional. Jadi makanya saya tertarik sih, maksudnya untuk mengembangkannya gitu kan. Karena dari penjelasan dari pihak pertanian kan ternyata menguntungkan juga dengan penanaman durian ini.

0: unggulan di Kabupaten Sanggau. Melalui pelestarian dan budidaya berkelanjutan, durian Melangin diharapkan dapat dikenal luas oleh masyarakat serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Rohma Wulandari, sampai jumpa.
1: Kita ke Klaten, Jawa Tengah untuk melihat di tengah melimpahnya mata air alami yang menjadi identitas Kabupaten Klaten, Umbul Berintik di Desa Malangjiwan berkembang menjadi destinasi wisata terapi yang memadukan kejernihan air pegunungan dengan layanan kebugaran bagi masyarakat. Bersama reporter Adam Sutanto.
2: Pemirsa, saat ini saya berada di pintu gerbang Umbul Berintik yang ada di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten.
3: Kabupaten Klaten mempunyai julukan yang cukup populer sebagai kota 1001 umbul atau mata air. Letaknya berada di lereng Merapi, membuat Klaten memiliki ratusan mata air alami yang jernih. Banyak dari mata air tersebut kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata pemandian yang segar. Salah satunya adalah Umbul Berintik. Umbul Berintik sendiri terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, merupakan objek wisata unggulan di wilayah tersebut, bahkan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award. Umbul Berintik berorientasi pada wisata kebugaran atau terapi. Kepala Desa Malangjiwan Suprianto mengatakan pada awalnya pihaknya mengajukan program untuk menjadi wellness tourism dan perkembangannya sampai saat ini objek wisata tersebut dikenal sebagai objek wisata terapi. Potensi yang ada di umbul tersebut sebagai wisata terapi didasarkan selain air alami dari pegunungan yang sangat jernih dan kaya akan kandungan oksigen, juga memiliki tingkat keasaman atau pH sekitar 8,3, sehingga cukup banyak masyarakat yang datang melakukan terapi di tempat tersebut.
4: Wellness tourism di sini atau wisata terapi di sini itu banyak. Ada kan airnya yang mendukung hasil lab itu pH-nya 8,3, DTS-nya hanya 40, terus juga ada mineralnya sangat luar biasa dan oksigennya itu juga tinggi. Nah, ini banyak yang terapi pada di situ untuk mencari kebugaran.
3: Dikatakan pula untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihak pengelola juga menyiapkan tenaga terapis yang sudah mempunyai pengalaman dan bersertifikat. Ratusan pengunjung yang datang pada umumnya ingin terapi. Salah seorang terapis, Rahmat, mengaku cukup banyak para pengunjung yang datang di tempat itu melakukan terapi baik secara mandiri maupun menggunakan jasa terapis. Keluhan para pengunjung yang datang antara lain stroke, saraf kejepit, tangan tidak bisa diangkat, dan juga jantung serta paru-paru.
5: Rata-rata itu karena saraf kejepit ini karena produk dari Marung.
3: Ia juga mengatakan kondisi air Umbul Berintik dinilai baik dan sangat jernih. Pada kolam utama terdapat ribuan umbul atau mata air meskipun kecil-kecil. Informasi yang diperoleh, umbul ini mulai dikelola menjadi tempat wisata dimulai sekitar tahun 2017 dan terus berkembang hingga saat ini. Sebelumnya hanya digunakan untuk mandi dan nyuci tikar oleh masyarakat setempat. Meskipun tempat ini ada nilai sejarahnya, dahulu pernah digunakan mandi oleh noni-noni Belanda.
2: Ya, pemirsa, seperti inilah suasana di Umbul Berintik. Banyak masyarakat yang datang sejak subuh tadi untuk mencari kebugaran atau terapi. Di sini, selain umbul utama yang dalam airnya cukup jernih, juga ada sejumlah umbul ataupun kolam yang digunakan oleh masyarakat untuk mandi atau berwisata. Dari Umbul Berintik, Malangjiwan, Kebon Arum, Kabupaten Klaten, Adam Santo melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 11 Juli. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena kami juga menghadirkan program spesial khusus akhir pekan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Lestari Murdiat menilai percepatan penguatan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidikan inklusif harus didukung data yang akurat serta strategi yang komprehensif. Lestari mengatakan hanya sekitar 15% dari total Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SPPI yang memiliki guru pembimbing khusus GPK. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hambatan serius dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara. Lestari juga menekankan peningkatan kompetensi guru tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Menurutnya, keberhasilan pendidikan inklusif ditentukan kemampuan guru memahami kebutuhan setiap anak dan menyesuaikan metode pembelajaran.

Kang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan di bawah standar usianya dan berisiko menghadapi masalah kesehatan, perkembangan kognitif, dan produktivitas di masa depan. Untuk mencegah stunting, diperlukan perhatian khusus pada asupan gizi ibu hamil dan anak, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, serta makanan pendamping ASI yang bergizi. Akses ke layanan kesehatan, sanitasi yang baik, dan edukasi kepada masyarakat tentang

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Mengenal khasanah budaya Indonesia. Indonesia. Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya di-update?
3: Iya dong.
2: Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh.

Oke, pendengar, wajar rangkaian lagu-lagu dangdut untuk edisi sore ini, edisi hari Sabtu di akhir pekan ya. Dan saudara, setelah rangkaian lagu-lagu dangdut hadir untuk menemani Anda, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan informasi dari Korwil Nusantara 2, yaitu Warta Berita Dinamika 15.

Pendengar, kami mohon maaf ya untuk tidak bisa menghadirkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 karena streaming dari Pro 1 RRI Fak Fak mengalami gangguan dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

Selamat sore seluruh warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih pada monit, yang masih pada stay tune di frekuensi kami 96,3 FM hingga sore hari ini. Kita sudah berganti waktu dari pagi ke siang dan juga memasuki waktu sore hari. Tentunya kami harapkan suasana sore ini tetap menyenangkan untuk Anda, apalagi di edisi akhir pekan ya. Mudah-mudahan Anda yang menjalani akhir pekan bisa menikmatinya bareng dengan keluarga dan bisa bahagia bersama dengan orang-orang terkasih dan orang-orang tercinta. Saudara, hubungan kami dengan Korwil Nusantara 2, berita Korwil Dinamika 15 untuk edisi sore ini tidak dapat terlaksana karena gangguan streaming dari RRI Fakfak. Untuk itu, menemani Anda, kami akan isi dengan berbagai informasi yang sudah kami update dari laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar kami akan mobile dengan beberapa informasi dari Korwil Nusantara 2. Dan kami awali dengan informasi dari Fakfak, di mana dikabarkan mengenai disambut Forkopimda AKBP Naim Ishak resmi tiba di Fakfak sebagai Kapolres baru. Pendengar, Kapolres Fakfak yang baru AKBP Naim Ishak SHSIK MH bersama Ketua Bayangkari Cabang Fakfak Nyonya Nurfidria Naim Ishak tiba di Bandara Siboru Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kedatangan keduanya disambut secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Fakfak, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta jajaran Polres Fakfak dalam suasana penuh kehangatan dan nuansa kekeluargaan. Proses penjemputan dipimpin langsung oleh Wakapolres Fakfak, Kompol Hederjia H. Yasu SH. Hadir dalam penyambutan tersebut Bupati Fakfak Samaun Dahlan Esos MAP, Ketua TP PKK Kabupaten Fakfak Nyonya Nurwidayati Samaun Dahlan, Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbau ST, Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Toman Epi Lazarus Ramandei SHMH, Ketua Pengadilan Agama Fakfak Musdat Humaidi SHIMH, kemudian unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Fakfak serta pengurus Bayangkari Cabang Fakfak. Dari Fakfak kita jalan-jalan ke Teluk Bintuni. Di sana ada informasi mengenai Teluk Bintuni juara umum Pesparawi 4 Papua Barat, raih 6 champion. Kabupaten Teluk Bintuni berhasil keluar sebagai juara umum pada Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Katolik ke-4 Provinsi Papua Barat setelah meraih 6 gelar champions dari 13 kategori lomba yang dipertandingkan. Pengumuman para pemenang disampaikan dalam acara penutupan Pespa Rani yang berlangsung di Teluk Bintuni pada Jumat
10 Juli 2026 malam. Selain menjadi juara umum, sejumlah kabupaten lain juga mencatatkan prestasi, yakni Kabupaten Fak-Fak dengan 4 champion, Manokwari Selatan 3 champion, Kaimana 2 champion, serta Kabupaten Manokwari dan Teluk Wondama masing-masing meraih 1 champion. Ya, pendengar, informasi lainnya kembali masih akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah dua informasi ini, kita jeda dulu dengan beberapa nomor lagu yang sudah dipersiapkan oleh penata musik kami sore ini.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Mantap eh, dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

0: 93,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, rangkaian hiburan yang hadir sudah menghantar kita menuju pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, sebelum melanjutkan kembali dengan sajian hiburan, kita jeda dengan informasi. Pertamina pastikan kebutuhan BBM di masyarakat tetap terpenuhi. Dari laman rri.co.id Manokwari, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, pada Jumat 10 Juli 2026 mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dari Manokwari, kita beralih ke Fakfak. Setelah tiba di Kabupaten Fakfak dan disambut oleh pemerintah daerah bersama Forkopimda, Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SHSIK MH bersama Ketua Bayangkari Cabang Fakfak Nyonya Nurfidria Naim Ishak kembali menerima penyambutan secara resmi dari keluarga besar Polres Fakfak melalui prosesi adat dan tradisi pedang pora di Mapolres Fakfak pada Selasa 7 Juli 2026.

Beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih

0: tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Jawa Pribadi.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar. Jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi.

Iya, pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune hingga saat ini tak terasa. Kita terus berpacu dengan waktu, sudah pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Dari meja siar, saya Seliwer masih di sini untuk menemani saudara. Pendengar dari laman rri.co.id Sorong dikabarkan bahwa PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat.

Iya, pendengar dari masih dari Sorong ya. Direktorat Jenderal Pajak DJP terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut dibahas dalam kunjungan kerja kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku bersama Kepala KKP Pratama Sorong ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Selasa 7 Juli 2026. Informasi-informasi ini kami update dari laman resmi kami rri.co.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar, kita sudah berada di pukul 17.50 waktu Indonesia Timur. Saya sudahi rangkaian hiburan untuk Anda. Selanjutnya kebersamaan kita akan kami isi dengan lagu-lagu religius bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran untuk menemani saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang ada di wilayah kota Kaimana yang siap sore ini untuk menunaikan sholat maghrib. Lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran akan hadir hingga saudara nanti ikuti tarhim dan ajian maghrib yang akan berkumandang di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, senang sekali masih bisa menemani Anda hingga malam tiba ya. Sudah pukul 18.35 menit kebersamaan kita di malam hari ini. Setelah segmen khusus religius menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya. Saudara, kembali untuk menemani Anda, kami hadirkan sajian hiburan.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: When you sing, you begin with do, re, mi.
8: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
9: Do re mi fa so la ti do so do.
10: Jualan kakak lancar tuh?
11: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
10: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
11: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
10: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
11: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
10: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak, sehingga produk semakin dikenal masyarakat.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
4: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
4: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
5: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Maci. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil gimana nih?
6: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
3: Assalamualaikum man, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya ma, sudah mendoakan anakmu ini.
4: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
3: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya ma, karena tidak bisa melihat pesanmu ma.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar. Di seluruh tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan dengan menggunakan pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Kami mengudara dari Jalan Utara Air Merah dalam Kompleks Perumahan DPR dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Di suasana pagi hari Minggu 12 Juli 2026, kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan tentunya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pendengar, di perjumpaan kita kali ini kami hadir dengan berbagai program acara hiburan informasi, rangkaian acara-acara renungan pagi juga akan Anda nikmati. Kami hadirkan menemani Anda sebagai pencerah hari dan juga penguat iman kita untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita di waktu-waktu yang panjang tentunya. Semoga Anda tetap dapat diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Untuk itu pendengar, umat Kristiani yang berbahagia, berikut kita ikuti renungan dan doa pagi dengan judul Berjalan Bersama Tuhan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, bersuka cita dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan yang menyertai kami di sepanjang perjalanan. Kami bersyukur untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita memakai aplikasi Uber atau aplikasi Grab untuk menuju ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan. Untuk jarak jauh, kita bisa menggunakan moda transportasi lainnya seperti kereta api, pesawat, atau bus. Tapi ada satu aplikasi bernama BlaBlaCar, di mana kita bisa menuju ke tempat yang jauh, ke kota yang berjarak sangat jauh, dengan menumpang kendaraan berupa mobil yang dimiliki oleh orang lain. Biayanya biasanya sangat murah dibandingkan dengan transportasi lainnya. Yang lucunya adalah aplikasi BlaBlaCar ini memberikan identifikasi pengguna, yaitu apakah lebih suka diam dan tenang dengan kode Bla, atau lebih suka ngobrol dengan kode BlaBla, atau sangat cerewet, sangat ramah dengan kode identifikasi bla bla bla. Melakukan perjalanan seorang diri akan terasa kurang begitu menyenangkan dibandingkan dengan ditemani oleh orang, apalagi orang yang senang berbicara. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, kita tidak berjalan sendirian. Sekalipun mungkin secara lahiriah, secara fisik kita sendiri, tapi sebenarnya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama kita. Dalam Keluaran 33:15 ini tertulis, berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Perkataan ini diucapkan Musa setelah bangsa Israel jatuh ke dalam dosa karena menyembah patung anak lembu emas. Tuhan sempat berfirman bahwa Dia akan mengutus seorang malaikat untuk menuntun mereka ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka oleh karena ketegaran hati dan karena dosa-dosa dari bangsa itu. Menanggapi apa yang dinyatakan Tuhan, Musa berdoa memohon pengampunan bagi bangsanya. Dan dia berkata kepada Tuhan bahwa perjalanan mereka itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada kehadiran dan tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Musa merindukan hadirat Tuhan. Musa tidak mau berjalan sendiri. Musa tidak mau berjalan tanpa pimpinan dan tanpa penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Musa berdoa, kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing, jangan suruh kami berangkat. Musa tidak mau melangkah tanpa kehadiran Tuhan. Menjawab permohonan Musa, Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan berjalan bersama mereka dalam proses perjalanan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian dan bahkan sampai seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan hati Musa kiranya menjadi kerinduan kita juga, bahwa kita rindu berjalan bersama Tuhan. Kita rindu Tuhan berjalan bersama kita. Kita tidak melangkah sendiri,
tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kerinduan semacam ini hendaknya diikuti juga dengan sikap kita untuk senantiasa mentaati Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak beralih kepada dosa, tapi terus setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau berjalan bersama kita, tapi pertanyaannya, maukah kita berjalan bersama Tuhan? Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, mari mulai saat ini hidupi firman-Nya, kasihi Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya di dalam segenap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang senantiasa menolong kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu, semakin mengenal isi hati-Mu, dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memiliki kerinduan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan hanya merindukan Tuhan menyertai langkah kami, berjalan bersama kami, tapi kami sadar kami juga harus mempunyai kerinduan untuk berjalan, untuk melangkah bersama dengan Tuhan, seia sekata dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan, dan dalam segala kegiatan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, umat Kristiani yang diberkati, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di saat pagi hari ini sebagai pertemuan kita untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Semoga Anda diberkati dan kita semua diberkati serta dapat menjadi berkat bagi orang lain. Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita jelang untuk mengikuti bersama Pesta Piala Dunia 2026 untuk pagi hari ini. Iya, kita akan ikuti jadwal pertandingan babak perempat final Pesta Bola Piala Dunia 2026 antara Norwegia ya dan Inggris atau Norwegia versus Inggris. Untuk itu kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi dan juga selamat mengikuti.
1: 2026 Norwegia versus Inggris.
2: Ya pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
3: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
4: Notonegoro?
3: Ya. Kali ini kami
4: Toto Kusumo.
3: Baiklah ya. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dolekade. Oh bukan ya. Makin ngaco aja nih.
4: Jangan Venezuela kolar lagi nih Venezuela.
3: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung nyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Alah. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan, kuda hitam. Yoi, jadi
4: kuda hitam.
3: Kalau kuda terbang merek lem sama cat, ya kan. Tetap usaha, ya kan.
4: Flying horse.
3: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Nani Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mylen. Kemudian 4 back mereka Julian Ryerson, Christopher Eger, Di Hegem, kemudian David Wolfie. Serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Sherloff, Andreas Schierlup.
4: Susah amat sih namanya nih.
3: Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Schierlup gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick-off sudah dilakukan dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka, seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya Bung Jupri ya. Ada kode kayaknya nih.
5: Dukung Inggris apa? Argentina sih.
3: Tinggal tambahin biru jadi Argentina ya.
5: Tambahin garis sedikit ya.
3: Tinggal tambahin garis sedikit. Ya, nah, kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung berapa detik lalu, kick-off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di ketujuh adalah Gordon, was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Nyland di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3. Di sana ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang dari Norwegia yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon, pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly, masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri, ada Mark Guehi, masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan, masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon. Pada Elliot Anderson, masih Anderson. Geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini, masih mencoba untuk membangun serangan. Declan Rice, Madueke menerima bola dari Declan Rice, belakang lagi ada Ezri Konsa, masih bekerja sama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia umpan 1-2 dengan Declan Rice, masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia, bola keluar lapangan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana, ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem, masih mencari rekannya Sanderberg kali ini, Norwegia di sebelah kanan, Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami, main nomor punggung 26, coba untuk bangun penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini, dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia kali ini, pemain nomor punggung 7 Alexander Charlotte pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Noni Madueke menjemput bola ke belakang, masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana, masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris, masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones, masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris, di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan, bola dimainkan dari kaki ke kaki pendek saja oleh para pemain Inggris, kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi, masih membawa bola Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Norwegia, kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly, O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada menor mulapan Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, dibayangi oleh menor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, perangkap offside, namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain lagi, kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris, kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi lo dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham, dengan cantik sekali Jude Bellingham ini, terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris kali ini, sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih John Stones cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice, masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice bergeser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly, masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada John Stones lagi, masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi kali ini, masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, lebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris, kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana, masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini, John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia, kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini, sektor tengah yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami, bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan, kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah, kembali lagi Inggris di sektor belakang, Guehi kerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones, masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan, ya, Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, Pemain yang berada di sayap kiri, lini serang dari Inggris kepada Harry Kane langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana. Pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana terjatuh. Wolfie berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Serlov kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya Sanderberg bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke pemain sektor sebelah kanan. Coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi Ryerson. Ke tengah dia Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain-pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan Wolfie. Kali ini masih menguasai bola Wolfie. David Wolfie ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka, memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
6: Ya pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sedulkan saja ke depan tadi, masih memainkan bola. Pemain-pemain ada Christopher Eger, masih Eger menguasai bola, sedulkan lagi kepada Eger dari kawan yang bebas, kembalikan lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Ryerson, umpan itu kan segera Ryerson ke Sherlock, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor selam dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan dari David Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Skarberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Di kanan tengah mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Declan Rice. Johnson di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Baikkan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah mencoba mencari celah. Nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi ada Elliot Anderson, ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezi Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia, kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada John Stone, alirkan lagi mencoba mencari, ada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Ager, dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini, memasuki menit ke-15. Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia, mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap, ya, akan diberikan oleh Ezri Konsa nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada John Stone, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencari Anthony Gordon, menatap ke depan Anthony Gordon, ke tengah dia mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada John Stone, lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, turun ke belakang. Ada Declan Rice lagi, ada Johnstone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada John Stone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mencoba mengulasi satu pemain namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disediakan sendiri. Bagaimana Erling Haaland di depan, sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia, mendapat tekanan dia, mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya, ya, bagi Norwegia dilakukan, hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia.
7: Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem menatap ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Mengumpan tadi maksudnya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Haaland. Terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh John Stone. Dengan tenang John Stone menguasai bola. Sodorkan saja pendek pada Guehi di sana. Mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris masih Guehi. Berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola. Declan Rice alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Madueke, ada Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Johnstone dekat lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris yang mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan. Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kebalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan memberikan. Memberikan umpan langsung, namun memberikan lagi kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi. Masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnstone. Masih Johnstone pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri atau kanan. Pertahanan dari Norwegia dibayang oleh Ryzen. Ke tengah lagi ada O'Reilly, kirimkan umpan dan kotak penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas. Bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi, mencoba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice, ada Jude Bellingham, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham, hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya, mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi. Kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri. Masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson. Berbahaya, dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan. Mari Madueke, dia umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly. Hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini, namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan. Dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama, permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
8: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini yang memang membuat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena Terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
6: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih, Bung.
8: Ya,
6: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya nampuk beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
8: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan resepsinya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
6: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, bagaimana melihatnya?
8: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya, bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi ya itu tadi karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi, di sektor sayap, bermain melebar dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
6: Iya, Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke-26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Berg ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah memiliki Patrick Berg mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Berapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon, namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis, sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini, siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan dengan gagal. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi, bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
3: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Ager di sana. Masih di sektor berindah pada sektor kanan. Main orbung 10 Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard balik kepada Eger, bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie. belakang kali ini Christopher Eger bergeser ke kanan, ada Ryerson. Main nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Eger di sana. Di tengah ukuran dari para pemain Inggris, Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan. Bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Main Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard. Geser ke kanan, ada Penor 27 di sana. Sherlock kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan. Nah, Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bekerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock di tengah dia. Tujuh adalah main Norwegia. Nah, satu flip trick tadi gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamatan sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris. Belakang dia Jordan Pickford, semua sebola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerjasama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan dari Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali dia akan coba diperoleh oleh Inggris. Sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya. Oh, Declan Rice, menor pengumpan dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya kali ini, menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak, balik lagi ke belakang ada Guehi. Sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini masih Mark Guehi bersama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi digeser kepada John Stones, masih main Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangi lo dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham pada Ezri Konsa lagi ke belakang biasa dengan John Stones, dibayangin oleh satu.
6: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon bayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga setengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih main-main Norwegia, lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon. Masih Ryerson, lebar kepada Alexander Sherlock di sektor kanan. Ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia, ada Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger. Odegaard, Eger, Hegem di sektor tengah ini belakang dari Norwegia kali ini masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Main nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia pada Odegaard di sektor kanan. Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana. Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana kerjasama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola kali ini, dibayangi oleh Bellingham, belakang lagi
3: Bagaimana pemain-pemain Norwegia di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard coba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson, sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly, dalam kolong penalti Haaland, hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini. Martin Odegaard membawa bola, dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami, di sana ada Steinberg. Gol pemain nomor 21 Steinberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris. Jordan Pickford berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sandelbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
8: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
3: Di luar dugaan ya?
8: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
3: pinggir ya,
8: pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
3: Kita sama-sama kaget ya.
8: Iya, betul.
3: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
8: Iya, saya kira
3: bergetar sih gawangnya. Kita cuma mikirnya kan dari luar. Enggak tanya Mas.
8: Masuk, betul.
3: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
6: Pikir lewat sisi tadi ya, iya, masuknya. Sebuah salah kali mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorloth di sektor sebelah kanan, namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorloth mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly, namun pelanggaran tadi menggunakan tangan dari Sorloth mengganggu tempatan dari O'Reilly, berbuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Elliot Anderson, sodorkan saja kepada Johnston, coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi, perlahan dekat lingkaran tangan Wehi, akhirkan kepada Nori Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Konsa, sudah kepada Declan Rice, alihkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice ke tengah dia, cari Wehi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencari nomor 1 dua pemain oleh Ryerson, dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryerson berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Menit ke 38, masih menit 39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Ada Nyland di sana, penjaga gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan. Mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai, namun sudah akan lagi berbahaya, tendangan lagi. Dan hampir saja upaya dari Alexander Sorloth tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Kanan lagi dari Norwegia berbahaya, Alexander Sorloth ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, dah sial, ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford.
7: yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Schjelderup.
3: Susah kan?
7: Iya susah.
3: Lidah bojong mah susah.
7: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Schjelderup. Schjelderup katanya. Nah, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford, alirkan lagi kepada Johnstone. Coba menggirim perlahan Johnstone, dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan dari sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly, masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi, masih Guehi mencoba melalui garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola. Gimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia, sodokan bola kembali ke Bingliang, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi, oh berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan terus 1-2 dia ngasuknya tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah ke jalan, kirimkan langsung bola jauh ke depan. Pemain Norwegia mencari Erling Haaland di sana, namun ada Johnstone menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari Johnstone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kita nantikan lemparan ke dalam yang dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan, umpan 1 datang, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson, sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi, namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat, ada Mark Guehi, sodorkan pada O'Reilly dekat tingkatan tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah. O'Reilly kepada siapa diberikan, kepada Johnstone, sedikit mundur kepada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, kembalikan lagi O'Reilly, mencari kawan yang dapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari celah. Declan Rice alirkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada Johnstone, balikan lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola perlahan sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini menguasai bola, Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson mencoba menggiring, ada Declan Rice, ada juga Johnstone di sana, ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone, ada Ezri Konsa, kembalikan lagi, nampak kesulitan, nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain dari pemain-pemain Norwegia saat ini, dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktu sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas dari tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Jules Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang 05 2K dari Inggris menguasai bola sebesar

0: beberapa langkah mundur ke belakang. Declan Rice, kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Al-Abadias, boleh dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham, kembali jatuh di kaki pemain. Declan Rice mundur ke belakang pada 05 Dueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia, yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, pertanyaan sendiri oleh lagi kirimkan bola jauh ke depan, cari Anthony Gordon, cuma mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya 51 detik. Kita nantikan tendangan bebas saja atau gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nyland tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson, cuma miring bola berikan lagi kepada Anthony Gordon sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim tendangan, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
1: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua, dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nyland.
0: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini, tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nyland, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026 semakin seru nampaknya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola, 05 Dueke, sedorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan pada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi, dapat tekanan dari pemain dari Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi, sedorkan bola ke depan. Satu sebelah kiri dari 05 Dueke, bersama 4-1-2 dan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi namun terlepas. Anthony, bagaimana Harry Kane kini lepaskan tendangan? Oh, tepat di pelukan Nyland tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nyland, di menit ketiga strike time. Kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nyland kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, natap ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan kembali, siapa akan berikan? Anthony Gordon nampaknya mengisi ke sebelah kiri, ini serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba melewati, dibayangi juga satu pemain. Ada juga mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sodorkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, lepas 1-2 dan Harry Kane. Offside nampaknya, sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini.

0: Kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
1: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
2: Iya, sayang tadi peluang terakhir ya.
1: Iya.
2: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
1: ya.
2: Mencoba untuk melakukan Thailand tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
1: dengan
2: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
1: Iya, awal membosankan sekali.
2: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
1: Iya.
2: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
1: betul.
2: Dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrick tadi, gol yang di luar dugaan,
1: betul karena, sekali.
2: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
1: Iya.
2: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
1: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
3: Pokoknya seru banget ya.
1: Iya.
3: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
1: Iya.
3: Mungkin ya 3-1 atau
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
4: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Ya, salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
4: Jadi bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu terluar dari apa karena terperangkat offside. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Toto. Wah, semangat sekali nih, Pak Toto. Bagaimana Anda?
5: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
1: Oke.
5: Ya, tapi sabar ya, 2-1 untuk Inggris nanti.
1: Oke, baik, terima kasih, Pak Toto.
5: Salam olahraga, jaya selalu.
1: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya, ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Ya,
6: jadi, seperti tadi yang saya bilang 3-1 nanti. Ini mencuri semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
1: Iya, oke. Nusa belum Pak? Nusa belum.
6: Nanti Nusa masuk lagi Bob, tambah supaya 2 gol lagi 3-1. Tadi saya bilang.
1: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
2: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
1: Iya.
2: Itu yang terjadi kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi. Bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya.
1: Iya.
2: Pertahanan dari Norwegia, mereka begitu, apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewijk tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly, tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan. Tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia, membuat satu situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna, karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih, apa ya, lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan tentu juga terbuka di babak kedua.
1: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel 1-1 melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
2: Oh iya, tadi ada momentum ya dari Sorloth.
1: Iya, betul.
2: Dari Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
1: ke Haaland, betul,
2: Erling Haaland, karena Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya,
1: itu dia
2: melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, tepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Dylan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah, karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi lewat sundulan yang arahnya masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
1: Nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jupri?
2: Kalau menurut saya Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk lihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan di Norwegia ya ini hasil yang baik saya kira, satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang. Dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
2: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
7: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya.
7: Pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
7: Kalau permainan Inggris di babak 2 kayak nanti,
1: Insya
7: Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1, oke, baik Pak Erdi.
7: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Erdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
8: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi, salam olahraga.
8: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya, jaya, jaya.
8: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
8: Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
9: Dwayne Mbappe!
10: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, ini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris. Dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pregar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5 waktu Indonesia Barat di wilayah timur, tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tom Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kembali saya Tom Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain. Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam warna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kiri Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Norwegia, Patrick Berg. Ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka. Ada Mark Weahy di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh. Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Dan bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur beberapa ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung keluar dari kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris. Bola meninggalkan lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Menor 17 Hegem dia kembali ke tengah kali ini. Bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana, balik lagi ke belakang. Nylon umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Ke belakang lagi kali ini, masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana, ada Seldrup. Kembali lagi ke belakang, kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, waktu 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit. Wolfie namun bisa mengendalikan kondisi, dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nylon coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi, ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana. Kembali kepada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser pada Wolfie di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Sanderberg. Masih mencoba membawa bola, sudah melewati garis tengah Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini mencoba untuk mengirimkan bola ke kanan, kali ini yang dituju adalah Serlot. Serlot dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland. Selatan tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlov, Alexander Serlov dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1 dengan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya, sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju dalam kotak penalti langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum merubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard, bersiap kali ini. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Cornwall ya, Saker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi?
1: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
2: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
2: Ya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
2: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
3: After review, number 9 of all Norway, pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
2: Ah, ternyata corner diulang.
1: Iya.
2: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Dan paran ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
4: Ya, tampaknya Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol
2: gitu. Lesu gitu ya.
4: Lesu, lesu darah.
2: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah, bro.
4: Iya, ini warna seragamnya merah.
2: Oh iya.
4: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini, masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos, yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan back kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor punggung 14, lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg, mencoba terjadi perebutan sedang gede. Eze buang saja ke depan. Eze mencoba kiri, Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang sama dari Jude Bellingham. Masih dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang masih menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham, supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan akhir menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Haaland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih dengan Alexander Sorloth yang menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian kemudian Odegaard, ada Patrick Berg mencoba begini, Sandberg masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mencoba kini melahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Sandberg mencoba menguasai bola, ikat lagi mundur ke sisi kanan, coba menggiring ke tengah kini, ikat lagi, pemain 17 tadi nampaknya, ada Hagen, ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. dan juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sonnenberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri mencoba gini. Pemain-pemain Norwegia mencari celah. Pemasahan bola ada Sonnenberg, menguasai bola daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia. Mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Christopher Giles tadi. Ejer mundur lagi kepada Nyland. Masih Nyland menguasai bola di daerah kotak penalti. Berikan lagi pada Ejer. Kanan dia kepada Ornus. Angkat ke depan cari Chris. Dengan Alexander Sorlot dibayangi ketat. Tangan lagi pada Sanderberg. Mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham. Masih Sanderberg menguasai bola. Sorotan ke tengah dia mencari Patrick Berg. Menguasai bola kini Norwegia. Mengkaren tengah lapangan pertandingan. Mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serangnya ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini, menggantikan pemain yang cedera tadi. Bagaimana Raisen? Ya, masih. Bagaimana Odegaard? Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sanderberg kembalikan lagi ada Odegaard. 4-1-2 dengan Alexander Sorloth. Mundur ke belakang lagi pada Sanderberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia ada Martin Odegaard. Pemain-pemain namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri berbahaya. Ada Alexander kirimkan umpan ke tengah berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Pemasan bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Menit 63 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jordan Pickford, gawang dari Inggris, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggal 3,5, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja. Tidak tepat tadi, John Stonehill menguasai bola. Sodorkan saja kepada Elliot Anderson. Masih Anderson coba menarik ke depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Kemenangan bebas bagi Inggris. Ya, seperti halangi tadi bagaimana Jude Bellingham melakukan kemenangan bebas. Ulang kembali kemenangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan. Pertandingan sudah dilakukan. Guehi sodorkan saja kepada Anthony Gordon. Masih Gordon menguasai bola dibayangkan oleh Ornes, mundur ke belakang kepada Guehi. Pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone. Persebaya memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan, namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia. Hasilkan tendangan gawang saja. Dengan juga lihat kita Alessandro Del Piero, Afu dan juga Ronaldo. Ronaldo botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, semua upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya. Menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Norway, sektor sebelah kiri, kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfi tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka. Terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berebutan di sana oleh Elliot Anderson. Sebutkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon, masih Gordon, sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, mencari sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane. Kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi. Sodorkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali. Ada Konsa kini, sodorkan lagi kepada Johnstone. Dekat lingkaran tengah, Johnstone memberikan lagi kepada Konsa.
2: coba cari Elliot Anderson, Nasi Anderson, Kayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan, nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sorlot yang akan keluar. Ya, Alexander Sorlot yang harus tarik keluar, digantikan oleh Bob. Nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak kita nantikan siapa lagi, nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sjöldrup yang harus juga ditarik keluar. Sorlot dan Sjöldrup harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Ini Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
1: ya.
2: Dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung?
1: Ya ini memang menjadi jelas ya kalau kita intensi dari Norwegia setelah, kalau kita bicara perbandingan di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Antonio Nusa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Nusa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sjöldrup ditarik keluar, Sorlot. Sjöldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya, ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzi-Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikutnya harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
2: Iya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Iya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Rhys James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
2: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
2: Ya, Rhys James mungkin terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
5: Ya, lempar ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris, namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Murray Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia. Kuasai kembali oleh pemain Inggris. Dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Gord Anderson. Namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia. Mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan. Ke belakang dia. Kali ini ada Hegem. Bersama dengan Sanderberg di sana. Masih Sanderberg. Odegaard. Belakang lagi Hegem. Masih bergeser ke kanan. Ada Christopher Eger di sana. Kembali lagi ke bola. Hegem di sana coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arsenal kali belakang. Jaga gawang Highland. Geser dia kepada Wolfie. Maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana. Kembali lagi kepada Highland. Masih mencoba untuk mencari rekannya. Highland pendek saja tadi pada Sanderberg, balik pada Nyland, geser ke kanan. Kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini. Nomor 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard. Balik pada belakang gawang Nyland, langsung umpan jauh. Tujuh adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris. Kepada Rhys James, geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Tengah lagi dia ada Rhys James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris. Dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi. Terjatuh Erling Haaland, coba untuk melakukan penetrasi, namun berhenti kali ini melalui Arsenal di sektor kanan selini serang dari Norwegia. Mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsenal belakang dia kepada Nusa. Masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia ini. Masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem. Masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia. Umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti. Dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland. Masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Rhys James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsenal yang melakukan tendangan tadi. Disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya dilakukan oleh pemain Wolfie. Masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris. Coba untuk bawa serangan, Kemudian Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki Main Inggris kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rhys James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, buang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, di tengah ada John Stones, menggeser ke kanan Bukayo Saka. Bayangin oleh dua pemain dari Norwegia, Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, lebar ke kanan pada Saka. Dibayangi dulu pemain dari Norwegia, pemain nomor 7 dari Inggris ini, kembali pada John Stones, pada Rhys James di tengah kali ini. Melebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka, menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson. Sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland, bergeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk bangun serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain-pemain Norwegia, ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, balik lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Eger. Eger masih coba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, balik lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Kembali lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini, ada Eze membayangi, ada Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa, dibayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
4: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola di tengah lingkaran tengah. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengurung. Balikan lagi pada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran ada Antonio Nusa, kini menguasai bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Söderberg. Ada Orsnes kini. Balikan lagi pada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini tanah dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Kembali lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi ada Patrick Burke, berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard, mundur ke belakang pada Orsnes. Mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang lagi. Mencoba mencari celah. Alexander Berg. Lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa. Masih Nusa kirimkan umpan namun membentur Bukayo Saka. Main dari Inggris ini bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1. Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Berg menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Berg konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Berg ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan. Namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi bagaimana Harry Kane mencoba membantu. Atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa. Namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris game mundur kepada Konsa. Berikan bola ke depan pada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka. Namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Bayang masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Ada Hagen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia. Masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia main dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard. Sisinya kepada Orsnes. Kirimkan bola ke depan tadi. Namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia.

mainkan kepada Odegaard, cari Ornes kini di sektor sebelah kiri, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masuk ke kotak penalti, berbahaya, kirimkan lagi mundur ke belakang, pemain Norwegia, kirim lagi dari Sanderberg, masih Sanderberg, menguasai bola, sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Inggris, kirimkan tendangan, sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi, tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi, kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan mendekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris. Bayangi oleh Antonio Nusa. Kembalikan lagi pada John Stone. Menguasai bola. John Stone alirkan lagi kepada Konsa. Balikan lagi kepada John Stone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersamaan itu nampaknya akan jadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly masih nomor punggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. Barang ke dalam bagi Inggris kini. Lalu dihadapi oleh Konsa. Sedangkan pada Reece James. Mundur ke belakang kepada Guehi. Alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini. Alirkan kepada Eze. Balikan lagi mundur ke belakang. Masih mencoba mencari cerah nampaknya para pemain Inggris. Masih menit ke 86 babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan. Ini serang Inggris. Berikan kepada Bukayo Saka. Mundur kembali lagi kepada Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Reece James. Sodorkan bola ke depan. Bayang Bellingham dari mundur ke belakang lagi pada John Stone. Menatap ke depan John Stone. Nampaknya melihat Eze di sana. Eze mengontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze. Sodorkan lagi pada Henderson. Balikkan kepada Spence. Mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Lagi mundur lagi pada John Stone. Lagi pada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka. Masih Saka. Mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melatih satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lagi pegang umpan. Berbahaya. Oh, dibuang saja oleh Ornes tadi. Langsung megang umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice. Mencoba giring bola kini, sodorkan lagi. Anak dari Norwegia namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan nampaknya menghasilkan tendangan juru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, John Stone. Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Dua tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg yang menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menggantikan Konsa. Andre Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya,

0: lini belakang, bagaimana Wolfi nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfi harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16, Pedersen masuk menggantikan Wolfi tadi. Tidak sudah dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Patrick Berg angkat langsung ke depan, bagaimana tadi Ager. Pemain Erling Haaland terjadi perhentangan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osmas. Masih Osmas kirimkan tendangan atau umpan dari Brasil, ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, jadi berebutan dengan Spence nampaknya. Setelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, cari sodokan kepada Spence, namun lebih terdekat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menguasai bola, bayangi oleh Spence, berbahaya. Kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri, terganggu tadi bagaimana Spence yang coba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, tapi membentur, masih dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi pada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodorkan kembali, dibayangi oleh Osmas. Terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja nanti di Three Lions, sedangkan oleh Elliot Anderson mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sedangkan oleh Johnston, masih Johnston di babak tambahan. Kesertaan babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi pada Eze di sektor sebelah kiri, ini serang dari Inggris. Eze, bayangnya Osnes berputar-putar, Eze mencari celah, pendek saja. Mundur lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi, mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas Harry Kane, mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard. Martin Odegaard dibayangnya oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager, masai bola Ager, sodorkan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocok saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini, sisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput. Kita nantikan Hegem sambil memegang kaki kirinya, nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola pergerakan dan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan bagaimana gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan Viking Row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hegem nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hegem sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
1: Baret.
0: Lihat Mar ya, gimana tadi rebutan Hegem dengan Rodgers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit.
1: akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih?
2: Ya, ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
0: Iya, Bukayo Saka mundur sendiri ke belakang Elliot Anderson lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan, pertahanan dibayangi oleh Osnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggiring bola, terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnston. Masih Johnston, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnston, kirikan umpan, berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnston. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze. Terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala plontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland, diambil oleh pemain dari Inggris. Nyland angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi bagi seorang mukhtari Antonio Musa, namun kembali kepada Rhys James, namun berhasil dipasai tadi, biarkan saya Rhys James memparang ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan, mencoba kini Inggris membangun lagi. Lihat Anderson, Bukayo Saka dilemkan mundur ke belakang, pengawasan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Rhys James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Bersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Itu dari perebutan dari Hagen nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput pasir, memimpin jalannya pertandingan. Menghentikan sejenak pertandingan Clement. Ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya, masih memegang kaki kirinya nampaknya Jude Bellingham. Coba bangkit kembali Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini. Sementara Hagen sudah bangkit, pemain Norwegia kita nantikan. Nampak juga bagaimana puluhan ribu supporter dari kedua sebelah sana begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Kita masih ada gol, tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Nyland melakukan pertahanan gawang sudah dilakukan, jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Spencer yang menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan, bola dihadapi oleh Osnes. Osnes berhasil agar memberikan hodokan bola saja jauh depan, dihalau saja oleh Spencer, namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1, Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri. Semakin panjang
2: ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan dan masuknya. Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya. Karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan, dan praktis tadi hanya peluang dari Eze, dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sudutan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang yang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
0: Ya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
2: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya. Terutama peran dari Eberzi Eze yang masuk di awal babak kedua, saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal, memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rogers, saya tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan. Karena Rogers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua. Ini saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnstone dan juga McGahey.
0: Ya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya Bung ya?
2: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Eberzi Eze baru masuk awal babak kedua, rasanya langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Eze tidak berkembang penampilannya, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
0: Ya, namun kita juga melihat peran dari Rhys James yang di float yang di tengah nih.
2: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ, tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Rhys James akan main di bek kanan, tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi, karena yaitu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit. Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah, kondisinya tidak terlalu baik. Dan praktis Elliot Anderson yang dia memang sepenuhnya diandalkan di lini tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
0: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini Østigard
2: ya.
0: Ya, nomor 4 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari extra time 2x15 menit akan dilakukan. Kapten kesebelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Odegaard dari Norwegia. Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar. Pergantian pemain dari kubu Norwegia, pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard, ya masuk di babak yang kedua ini di extra time yang pertama. Kita nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
3: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar semifinal perempat final
0: Venezuela
3: perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sementara masih 1-1. kita pasti bersiap untuk melakukan. Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan, dihadapi oleh Jude Bellingham di sana. Pemain nomor punggung 10 dari Inggris sedang bersiap, masih juga masih menghitung mundur jamnya di sana. Saat lagi akan dilakukan oleh Jude Bellingham kali ini. Skor sementara masih 1-1. Geser kali ini Inggris berada di sebelah kanan, masih berada di sebelah kanan, dan juga Norwegia berada di sebelah kiri. Kali ini masih bersiap, kali ini sudah dilakukan Jude Bellingham. Harus diulang sepertinya. Mari diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung kepada penjaga gawang Jordan Pickford kali ini. Pemain Inggris membangun serangan pendek saja, Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia kanan, di sana ada Rhys James, menor punggung 24. Kembali lagi kepada Anderson, John Stones kali ini belakang. Geser kepada Gehi, menor punggung 25 di sana. Stones kembali ini kepada Eze, masih mencoba menguasai bola. Eze putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, melebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh menor punggung 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Menor punggung 8 Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini dari sektor ini kanan, ada Bukayo Saka kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor punggung 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia, dan dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris juga sudah tampak bantu serangan. Selain Jude Bellingham di sana, ada Rhys James juga. Kemudian ada Eze, serta ada Spence juga. Dan dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, melancang-ancang dia sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung. Yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, di sana umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nyland. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Bernahan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris. Ke tengah kali ini dia menurut Libas yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nyland tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17 Rogers dari Inggris lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nyland. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
2: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermakan dari kiper Norwegia, Ørjan Nyland, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan, dan ya terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens, yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
3: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, dimana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Bali, Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia. Kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan sana, belakang pada Odegaard lagi, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia, bayangi oleh Jude Bellingham, dia geser ke sebelah kiri, Sanderberg sana. Dimana kali ini ada dari Skarbov sepertinya, diatakan pagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, bersama dengan Nile, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard mencoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia yang dituju adalah Reece James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Umpan ke dalam untuk Norwegia. Masih kami untuk Inggris di sektor kanan, kanan dari Inggris kali ini. Tadi sempat berhasil melakukan serangan, terlepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Heikkinen juga membantu Østergaard. Kali ini Odegaard lagi masih bangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu di sana, ada Horsners pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk bangun serangan, Horsners dari menor punggung 14 sektor kanan, belakang lagi. Masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ada Odegaard di sana, dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayang-bayang satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Nyland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2, membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia melalui sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi, kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya, berlari dari belakang kali ini Spence, atau menor 17 dari Inggris tadi, berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Henderson tadi, kanan dia, masih membawa bola di sektor belakang sendiri. Guehi geser kepada menor punggung 25 Spurs. Masih Eze ternyata yang dibawa oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola, Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti. berbuang pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion. Beberapa ruangan di dalam stadion masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Bayman Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
4: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
3: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi, sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lempar ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Bagaimana tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri, lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterborough kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Dia sama dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Osners tadi geser lagi ke belakang dia. Menung punggung 5 dari Inggris geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan. Ini serang Norwegia dibayangi oleh dua pemain. Dalam kotak penalti kali ini Nusa hampir saja. Tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh pemain nomor 6 dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR nggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih, temen nggak. Tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Bersiap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. formasi kali ini. Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia, kerjasama dia dengan Sanderberg, melebar kepada Olsners. Masih Olsners. Sektor sayap kanan kali ini, bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard, bawa bola makin mendekati kotak penalti, Olsners kali ini langsung, Olsners dalam kotak penalti, langsung diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Ya, masih coba melempar oleh Pickford, yang dituju adalah Menor Punggung 21 dari Inggris di sana, masih terjatuh tadi. Menor punggung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini. Di sektor lini belakang pertahanan mereka, jauh Odegaard menjemput. Langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Spence tadi, Olsners langsung ke tengah, yang dituju adalah Erling Haaland, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main Norwegia 25 dari Inggris, Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia, bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola, melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham, balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri lini serang dari Inggris, bekerja sama dengan Eze. Dia dalam kotak penalti, langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor punggung 17, Rodgers di sana bekerja sama dia dengan Anderson, balik lagi kepada Anderson dan Rodgers. Si Anderson lebar pada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana. Belakang pada Rhys James, dia balik pada Rodgers. Anderson masih kami umpan langsung dalam kotak penalti, yang dituju di sana adalah Eze. Masih Eze, sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung umpan depan, yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Harry Kane coba membawa bola, kali ini bekerjasama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangkan dulu main di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi, langsung umpan kepada Bellingham, tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris dan Norwegia, maksud kami, pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Masih menyukkan fluid. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia. Di sisa yang pertama extra time, kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jupri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia,
0: yeah,
1: Örjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main, yeah, lebih baik setelah dimana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen dimana mereka sebenarnya sempat dapatkan hadiah penalti saat Jetsven dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena, yeah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan, yeah, ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan?
1: Tidak ada pilihan lain. Yeah.
0: Betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan?
1: Iya, paling tidak ya. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang, yeah, di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Iya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: iya,
0: Bung Jupri ya.
1: Tidak pertandingan seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang, yeah, juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik, diganti Strand Larsen.
0: Strand Larsen.
1: Juga Strand Larsen, pemain yang juga punya postur penjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela, yeah, Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa.
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Iya. Yeah. Tapi kalau melihat pemain Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, yeah, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya, yeah, Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan.
0: Iya. Yeah. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain?
1: Ya, yeah, itu dia persoalannya. Kalau kita masuk Strand Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk, yeah, tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kotak penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Osnes. Main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan John Stone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, musuh gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan bola-bola menggapang dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah dari James kini menguasai bola. Rich James sodorkan saja mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi bertahan dari Norwegia terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Vestergaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nyland. Ada gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan tendangannya, berapa lama menggar pertahanan mencari halau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnstone juga mencoba dikejar lagi, nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Ostigar. Dari gawang Thailand kini menguasai bola. Ostigar kini sedotkan sektor sebelah kiri mencari pada Sanderberg. Kini menguasai bola dari Norwegia, mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kanan, mulai diserang dari Norwegia. Kembalikan lagi kepada Sanderberg, kembalikan lagi kepada Oscar. Oscar Bob menatap ke depan. Oscar Bob, kita nantikan. Oscar Bob bersama dengan Patrick Berg yang tetap nanti kirim tendangan, namun melesat saja tendangan Patrick Berg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada Spence ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sodokan kepada Elliot Anderson. Bayangi oleh Patrick Wood, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia. Ada Antonio Musa, terjadi perebutan di sana. Mencoba dicuri lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia sekejaka Bistos. Bukayo Saka mencoba melewati, bagus saya tolong, kita melewati kiri tendangan. Sayang sekali tendangannya begitu lemah tadi. Bukayo Saka berhasil diamankan lagi. Serangan lagi dari Inggris.

lagi, ada Rhys James, sodorkan lagi ke tengah, ada Rogers, mundur ke belakang, ada Guehi, ada Johnston di sana, alirkan kepada Elliot Anderson, masih Johnston, Rogers, Elliot Anderson, ada Rhys James, coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan, mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford, jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun nampaknya posisinya sudah offside tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1, kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, digantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard ini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antoni Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Ostergaard dekat di dalam tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua, kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang, ada Antoni Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James, jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnston disuruh kirimkan bola ke depan, jatuh lagi oleh Sandberg, pemain Norwegia. Bayang itu Saka mundur lagi ke belakang. Agar gimana Bajor kini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, The Pedersen coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence ini. Di sektor sebelah kiri tengah lagi, jadi Ager mencoba membantu serangan, alirkan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bob di sana. Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang, ada Pedersen, kirimkan lagi kepada Martin Odegaard, masih Odegaard mencoba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini, alirkan lagi kepada Antoni Musa, sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, ada Sanderberg juga mencoba mencari celah nampaknya pemain Inggris, ada Martin Odegaard, ada lagi Pedersen, sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan, berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris, ada Antoni Musa di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antoni Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia di sisi kiri. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus turut bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bob sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja, ada lagi Oscar Bob, kembali tendangan, melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob, memanfaatkan bola liar tadi, namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini, makin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia yang begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola?

Hodorkan lagi guna sender berak. Cuba menggunakan ada Patrick Pedersen di sana. Cuba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sanderberg kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah. Ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rizjem, dibenturkan saja ini kepada Antonio Musa. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford. Dan gawang dari Inggris mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan duel udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan, mencoba lagi. Ada Patrick Burke, mencoba melalui 1-2 pemain dari Inggris. Terjatuh Patrick Burke, dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus berjanjal tadi. Bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Musa. Terjatuh Antonio Musa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, menit-menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan dengan kewalangannya. Konsentrasi, Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Benturan tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah persen, Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Tentu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antonio Musa kini diwayangi oleh Rhys James. Masih Antonio Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tangan dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris, Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan, makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Bola dari Antonio Musa bersama dengan Miguel Oscuja tadi, mengembalikan lagi kepada Musa. Masih Musa, dibayangi oleh Rhys James. Masih Musa mundur ke belakang, namun pelanggaran atau offside tadi menempatnya posisi dari Antonio Musa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Kurang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford kini menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, menganggapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sebelah kiri pertahanan
dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia, masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn, main mundur ke belakang lagi pada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnston, angkat ke depan, Johnston berbahaya, oh, berhasil dipotong oleh Osnes, angkat langsung mencari Oscar Bob di sana, dipotong saja oleh Burn, mencoba dikejar lagi oleh Spence, namun keluar lapangan tadi. Bahaya penguasaan bola dari Spain yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris, nampaknya sudah dilakukan oleh Spain, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane, kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi, penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Hager tadi, tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih ke sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane, tapi lemparan ke dalam oleh Spain, bayangi lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James Kenny, ada Bukayo Saka mundur ke belakang, ada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerungkan bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia, Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes, balasnya mengeberikan. Ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya Norwegia, mencoba mengeh, Antonio Nusa kirimkan lagi, ada Antonio Bob, oh, berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Spence, kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time, Thailand kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya, hasilkan lemparan ke dalam kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan, ya, Clement Turpin sudah meliupkan tweet panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1.

0: bisa menyampaikan komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Tri Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Bagus, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian juga di babak kedua artinya ada peningkatan penampilan, tapi di

0: dari Erika tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bomber andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris. Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Erling Haaland di kotak penalti, dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya 2 tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan. Sudah bisa mengantisipasinya begitu kan.
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga Mark Gahey, ini kan sama-sama pemain-pemain City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif, artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar

0: salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan ya. Bu Indra.
0: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris, itu kuncinya. Iya, sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa pertandingan yang seru sekali, permainan yang
1: hebat.
0: Terima kasih
1: banyak Bu Indra.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi, Pak.
2: Pagi.
1: Ya, silakan Pak Upi.
2: Sayangnya anu ya, tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Jadi artinya saya anu ya. Kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lu masalah tadi pelat-pelat di Norwegia musim ini keluar, jadi mungkin itulah.
1: Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak, berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan,
3: Jaya.
1: Langsung Pak Arok.
3: Selamat pagi Bung Jani.
1: Ya, pagi Pak Arok.
3: Wah ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya ya, diserang terus ini Norwegia nih.
1: Ya.
3: Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
1: Wah itu musuh pembuyutan itu Pak.
3: Iya pasti dari dulu.
1: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu Pak.
3: Iya waktu sama-sama ya. Ya ini sekarang malah gendam bisa jadi di Inggris ini pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol pasti Bung Jaini.
1: Iya.
3: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, kalau Messi ini lepas ya.
1: Baik Pak Rok. Ya, terima kasih banyak Pak Rok, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga Pak. Salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Akore. Silakan Pak Akore.
4: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya.
1: Ya.
4: Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Ya nanti ketemu ya sama Argentina ya.
1: Ya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih Pak, hasilnya bagaimana nanti ya kalau Argentina.

0: Kita menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
1: Pasti menang. Ya, pasti menang. Karena, kecuali ini pak kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul
0: ya.
1: Karena ini kepur saya ini Spanyol.
0: Baik, Pak Gore. Iya. Terima kasih banyak ya, Pak Gore. Pagi, salam olahraga, Pak Gore ya.
1: Salam olahraga.
0: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga ya.
0: Silakan Pak Daniel.
2: Jadi, saya juga sangat mengucapkan selamat buat Inggris karena pelatihnya strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
0: Iya.
2: Itu sudah kuih kok strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
0: Iya.
2: Jadi selamat buat Inggris, nanti ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
0: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
3: Argentina.
0: Oh, Argentina dengan Swiss.
2: Oh,
0: ya.
2: Argentina sempat perang Malvinas.
0: Ya, nah, itu dia Pak. Cerita lama ini kan masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Iya, ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi Pak. Oke. Okay. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi Pak. Salam olahraga.
4: Selamat pagi Pak.
0: Pagi.
4: Ya. Ada saking senangnya ya. Inggris dapat ya.
0: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini Argentina, kalau begitu.
4: Ya, nanti di semifinal.
0: Oke. Okay.
4: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Salam olahraga begini.
0: Baik, salam olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistik nih ya, dari pertandingan, ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa Bung Jupri?
5: Ya itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris.
0: Ya.
5: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya.
0: Yeah.
5: Dan peluang mereka juga punya peluangnya cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa menggantikan peran dia di depan.
0: Ya, beda dengan Inggris ada Jude Bellingham. Ketika Kane tidak aktif begitu ya.
5: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
0: Atau kalau kedalaman tim ya, individu ya.
5: Individu. Yeah. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
0: Yeah.
5: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh dan Nyland yang di bawah Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ, bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua, tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
0: membuktikan
5: memang sangat-sangat luar biasa.
0: Nah. Ini sedikit prediksi, Bung Jupri. Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu. Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih. Karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan. Tuhan,
5: bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
0: Oh iya, betul.
5: Saat Diego Simeone

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yanchen.
2: Selamat makan, Seren.
3: Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua yang masih dengan setia tetap bersama menikmati suasana pagi hari. Ini hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Pendengar, kami baru saja ya menghadirkan untuk Anda saksikan pada pagi hari ini. Tentunya jalannya babak perempat final Piala Dunia 2026 antara tim Norwegia versus Inggris, yang mana pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dan tentunya juga Anda baru saja menyaksikannya beberapa saat lalu ya. Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kini kami antarkan menemani ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu rohani jelang pukul 10 pagi untuk hari ini. Pendengar, kita akan kembali menyaksikan jalannya pertandingan lainnya di perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Swiss, yang pagi hari ini juga akan berlangsung di waktu